udah cuman benar-benar waktu mereka masih remaja. Remaja ya. Film ini teman pro 2 diakui oleh Teddy Sriatmaja itu penuh tantangan terbesar begitu ya dalam penyutradaraannya, karena harus menjaga koridor karakter yang sebelumnya sudah dibangun dengan kuat oleh sutradara terdahulu Rudy Sudjarwo pada film pertama dan Ririsa pada sequel kedua. Meski demikian, Teddy tetap memasukkan gaya bercerita dengan pendekatan visual serta pengolahan dialog khas dirinya dalam film yang proses syutingnya menghabiskan waktu selama 3 hari di Jakarta setelah melalui fase pematangan skenario ya. Teman pro 2 yang penasaran begitu ya dengan film pendek begitu ya, bahasa cinta yang berbeda, bahasa cinta yang beda, gak pakai ber. Ini bisa tungguin aja teman pro 2, karena kemarin aku udah sempat nonton cuplikan atau teasernya. Kayaknya ini deh teman pro 2 ya, ini bakal nostalgia banget ya buat penonton lawas. Selawas apa? Ya wes lah teman pro 2, selawas itu gitu ya. Termasuk ini yang ngomong juga nonton nih, versi pertamanya banget gitu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.

Teman Pro 2 Nona Group Idol Indonesia yang udah go internasionalin Teman Pro 2 ya. Kemarin pas banget di hari Radio Nasional HUT RRI juga Teman Pro 2 merilis video musik berdurasi hampir 15 menit. Oh, panjang ya. Berjudul Speaker Freaker, Teman Pro 2 The Long Song begitu ya. Menjelang album debut mereka Island Gold yang bakal dirilis pada 18 September. Video itu memasukkan unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam walk begitu ya, terus bunyi gamelan di rollerblade hingga bunyi klakson minibus dalam honk dan dunia yang Nona bangun lewat Speaker Freaker The Song The Long Song Teman Pro 2 ya. Video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta ini memutarkan 8 lagu diantaranya Rollerblade serta 7 lagu yang belum pernah didengarkan ya, mencakup Dizzy, Island Girl, She Would Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the Plus 62 dan Better on the Island. Nona membuat video musik itu menampilkan keindahan landscape memang ya, kemudian dinamika kota, serta kekayaan budaya Indonesia melalui sudut pandang mereka. Dalam album debut yang akan segera rilis, Nona memperkenalkan warna musik yang mereka sebut sebagai Island Pop. Genre itu meramu nuansa tropis dari tanah kelahiran mereka dengan beragam pengaruh musik global, mulai dari R&B era 80-an, dangdut, New Jack Swing hingga Sin Funk. Lewat 15 lagu, album baru itu mengeksplorasi romansa, feminitas, dan persahabatan sekaligus membawa semangat percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produat TOP membatalkan fan meeting TOP Pre Studio 2026 di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung 19 September 2026. Pembatalan tersebut diumumkan Tons Entertainment melalui pemberitahuan resmi terkait penyelenggaraan acara tersebut ya. Fans meeting dijadwalkan berlangsung pada Sabtu depan 19 September pukul 19 waktu setempat di Jakarta, dan acara itu sebelumnya dinantikan penggemar Top SX yang sudah menunggu kesempatan bertemu langsung ya dengan TOP di Jakarta. Teman Pro 2, Tons Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar Top SX atas pembatalan acara yang sudah direncanakan tersebut. Teman Pro 2, agensi menyebut keputusan pembatalan diambil karena kondisi lokal membuat penyelenggaraan acara sulit dilakukan sesuai rencana ya. Artis dan agensinya disebut sudah berupaya agar acara tetap terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya. Namun setelah mempertimbangkan kondisi lokal secara menyeluruh, keputusan pembatalan akhirnya diambil oleh pihak terkait tersebut. Tons Entertainment juga menyampaikan permintaan maaf atas kabar pembatalan yang dinilai tidak terduga dari para penggemar buat para penggemar ya, di mana agensi meminta pengertian penggemar Top XX untuk keputusan pembatalan fan meeting TOP di Jakarta tersebut. Ya, memang apalagi kalau acara event yang melibatkan banyak orang, Teman Pro 2 harus dipastikan ya kondisinya semuanya kondusif. Tapi semoga deh kalaupun kali ini harus dibatalkan, nanti ada waktu yang lebih baik lagi buat para penggemar Top SX.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Pradua!
6: Teman terbaik kamu.

Official teaser trailer animasi cerita rakyat Timun Mas dan Tenun Takdir resmi dirilis. Animasi ini menghidupkan kembali kisah klasik Timun Mas dengan wujud baru yang berfokus pada tema keberanian, harapan, dan perjuangan seseorang ya. Lebih tepatnya seorang anak sih ya, dalam menghadapi takdirnya teman Prodoa. Dan memang tampilan baru dari cerita rakyat klasik Indonesia ini menarik perhatian publik ya, karena sentuhan visualnya yang epik dan murni dari tangan kreatif anak bangsa. Ya, dongeng masa kecil Timun Mas kembali hadir. Kali ini dalam bentuk animasi melalui kolaborasi Andre Pratama sebagai kreator dan sutradara. Terus juga ada Ratih Kumala sebagai penulis naskah serta studio animasi Ima Gimata. Karakter Timun Mas disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Sopi Seridan dalam teater musikal Mamma Mia di Jakarta. Karya ini diproduksi dengan melibatkan 100% talenta Indonesia, teman Prodoa. Dengan teknologi CGI dan visual yang lebih modern, kisah rakyat asal Jawa Tengah tentang perjuangan Timun Mas melawan raksasa Buto Ijo kembali diperkenalkan kepada generasi baru tanpa meninggalkan akar budaya Nusantara.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

sur le passé. Nous vous présentons Lyon.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produ. Makin siang nih teman Produ ya. Kayaknya udah panas aja jam segini ya, padahal baru jam 8 ya. Jam 8 waktunya obrolan Spada. Aku mau ngebahas tentang body treatment teman Produ. Wah. Cara merawat diri atau perawatan diri ya. Karena banyak banget teman Produ yang bisa kita lakukan untuk relaksasi, sebetulnya mengisi waktu libur kamu, gak harus piknik-piknik begitu ya. Kenapa tidak kalau memang dirasa aduh badan udah pegel-pegel gitu lah, pijitlah teman Produ ya. Kamu termasuk orang yang doyan pijit gitu ya, atau malah anti pijit? Karena ada tuh yang gak suka pijit teman Produ ketika badannya itu di sentuh, wah enak banget. Iyalah pokoknya iya, kena apa disentuh, dipijit sama orang lain tuh geli katanya gitu ya. Jadi nggak pernah yang akhirnya pijat relaksasi tuh nggak pernah. Wah ini padahal lumayan, kalau buat aku teman Produ tuh lumayan manjur banget ya untuk meredakan pegel-pegel, stres-stres gitu ya. Ini kalau ngomongin tentang perawatan tubuh gitu ya, biasanya yang kamu lakukan apa ya? Body massage, pijat, atau body scrub, weh. Atau perawatan yang lain teman Produ ya, perawatan kaki, foot spa, atau body spa teman Produ. Sebetulnya bedanya apa ya? Body massage, body spa, dan lain sebagainya itu ya. Ini kamu berpikirnya jangan, waduh kok kayaknya treatment-treatment mahal. Tidak sih sebetulnya teman Produ gitu ya. Karena kalau untuk treatment yang seperti ini sebetulnya relatif gitu ya. Untuk perawatan kan gak setiap hari dan belum tentu sebulan sekali lah ya. Aku juga belum tentu sebulan sekali. Mulai dari 100 ribu teman Produ gitu ya, kamu udah bisa mendapatkan sensasi relaksasi ya. Karena bagaimanapun juga tubuh kita tuh setiap hari kita ajak untuk bekerja, bekerja keras sebagai kuda. Pasti pegel-pegel teman Produ gitu ya. Tubuh kita juga berhak gitu ya untuk healing. Healingnya dengan cara mungkin body treatment itu gitu ya. Atau kamu mungkin lebih suka body treatmentnya ke fisioterapis teman Produ. Nah nanti juga aku kasih tips gimana caranya memilih terapis gitu ya, yang oke, dalam arti ilmunya ada, efektif, aman, dan perlukah terapis ini bersertifikat. Wah nanti kita akan bahas teman Produ ya. Pokoknya pengen relax aja deh weekend ini teman Produ. Gimana? Kamu udah pesan gitu ya terapis untuk pijat langganan kamu?

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

Body treatment atau perawatan tubuh ini bukan sekedar untuk yang gaya-gayaan aja ya, sok berduit. Oh tidak teman Pro 2, karena bagaimanapun juga perawatan tubuh itu bermanfaat untuk relaksasi total ya. Dan ada sih manfaat lainnya seperti menjaga kesehatan kulit dan lain sebagainya. Kalau ngomongin apakah ini termasuk kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, ya lihat dulu gitu ya, karena tergantung seberapa budget yang kamu keluarkan untuk melakukan perawatan tubuh teman Pro 2 ya. Sebetulnya worth it kok kalau kita membayar jasa seorang terapis teman Pro 2, katakanlah 100-120 ribu begitu ya. Atau bahkan kalau untuk pijat tradisional di kampung itu malah masih ada yang under 100 teman Pro 2. Bayangin terapis-terapis itu mengeluarkan tenaga, terus juga pakai ilmu teman Pro 2, gak asal mijit begitu ya, untuk membantu kita biar reda capeknya, ototnya gak kaku, gak tegang lagi, bener-bener lelahnya itu bisa terobati. Oh, ada jokes begitu ya, lelah itu terobati dengan ditempelin duit gitu ya. Dalam arti pokoknya kalau ada duit teman Pro 2, itu rasa lelah semuanya terobati. Enggak juga. Pernah kamu merasa yang benar-benar capek ya secara fisik teman Pro 2, mungkin habis olahraga berat atau habis pergian atau habis banyak kegiatan gitu ya. Pijat atau body massage ini merupakan salah satu body treatment atau perawatan tubuh yang bisa kamu ambil begitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah kamu itu teman Pro 2 ya. Sebetulnya kalau ngomongin gitu ya, istilah kerennya body spa teman Pro 2 gitu ya, itu merupakan rangkaian berbagai jenis perawatan tubuh teman Pro 2 yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi masing-masing ya. Misalnya aja ada pijat tradisional atau traditional body massage teman Pro 2 gitu ya. Ini pun banyak gitu ya. Pijat Jawa, pijat Bali, pijat Thailand dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan teknik pijat khusus untuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Jujur aku termasuk orang yang walaupun gak doyan-doyan banget gitu ya, dalam arti gak sering-sering banget pijat, tapi bukan orang yang anti pijat. Karena benar-benar kalau pas lagi capek banget teman Pro 2 merasa ini tubuh dikasih vitamin dan lain sebagainya, udah diimbangi workout, olahraga dan lain sebagainya, kok masih kayaknya kaku-kaku, ya pijat gitu ya. Dan banyak banget gitu ya, ada Swedish massage dan lain sebagainya. Aku juga baru tahu teman Pro 2. Dan affordable sih ya, daripada kita mijit sendiri kan gak bisa gitu ya. Mulai dari 75.000 biasanya teman Pro 2 untuk pijat tradisional, sampai ya gak sampai 200 lah ya. Kalau untuk body massage teman Pro 2 kamu bisa mendapatkan sensasi relaksasi otot selama 1,5-2 jam gitu ya. Belum lagi kalau kamu ambil paketan yang lengkap begitu ya, body spa teman Pro 2 itu ada body massage atau pijat tradisionalnya, ada aromaterapi, terus bisa dilulur juga. Wih, ini juga berguna loh teman Pro 2, luluran ini gak cuma buat cewek ya, buat cowok juga butuh gitu ya. Karena eksfoliasi kulit menggunakan bahan-bahan alami itu akan bagus banget ya, mengangkat sel kulit mati dan tentunya menjaga kebersihan tubuh kita. Bonusnya apa? Kulitnya jadi lebih halus, skin tone-nya lebih merata, tekstur kulitnya juga lebih merata. Terus kalau body spa juga biasanya pakai masker tubuh ya, yang dimasker bukan muka aja tapi tubuh. Perawatan air atau hidroterapi biasanya berendam

0: pakai air hangat, atau bahkan ada yang melibatkan penggunaan air dengan suhu dan tekanan yang berbeda begitu ya. Gunanya apa? Untuk merangsang sirkulasi darah dan meredakan nyeri otot. Terus ada sauna atau steam, teman Pro 2. Sebetulnya buat apa sih body spa begitu ya? Kamu termasuk orang yang doyan pijat atau melakukan bahkan perawatan tubuh semacam body spa gak sih, teman Pro 2? Mau tahu dulu gitu ya. Silakan berkomentar, boleh nanti request single.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

Apa manfaatnya melakukan body treatment seperti body massage atau bahkan body spa teman pro 2 ya? Jadi sebelum negative thinking bahwa aduh kayaknya itu hanya untuk kalangan tertentu karena cenderung buang-buang duit begitu ya. Teman pro 2 ketika badan gitu ya, ini udah diajak kerja keras, dia berhak loh ya untuk mendapatkan jatahnya untuk relaksasi, dan itu bisa dilakukan dengan body massage atau bahkan body spa, rangkaian yang lebih lengkap lagi gitu ya. Body spa ini bertujuan untuk menenangkan otot, membantu ya menghilangkan stres, kemudian tubuh kita juga akan lebih segar gitu ya ketika ototnya sudah rileks, stresnya berkurang, aliran darahnya lancar, otomatis tubuh menjadi lebih segar, lebih bugar, begitu ya. Secara apa ya? Secara psikis, manfaat lain yang bisa didapatkan selain menghilangkan stres, tentunya menghilangkan penat, dan plusnya adalah menjaga kelembapan kulit. Karena biasanya kalau di massage teman pro 2 itu pakai semacam minyak esensial ya, minimal olive oil dan lain sebagainya. Teman pro 2 gitu ya. Perawatan ini juga memberikan manfaat lain begitu ya buat tubuh seperti merangsang kolagen. Kenapa? Karena dengan dimassage begitu ya, dengan menggunakan minyak esensial itu akan melembabkan kulit, terus juga merangsang kolagen pada tubuh sehingga terjadi pembaruan sel dan membuat kulit kita lebih kenyal begitu ya, mengurangi atau mencegah kerutan, tanda-tanda penuaan, serta membuat kulit lebih bercahaya. Body spa juga bisa mendetoks tubuh seperti menghilangkan kotoran pada permukaan kulit dan mengeluarkan racun. Perawatan yang mengandung mineral tinggi teman pro 2 ya, pada beberapa bahan yang digunakan gitu ya, itu juga ampuh dalam membuang racun. Dan racun-racun ini tuh teman pro 2 kalau kita tidak pernah membuangnya begitu ya, bisa menimbulkan masalah pada kulit. Jadi body spa atau bahkan sebagian dari itu adalah lulurannya, ini gak cuma buat cewek saja, buat cowok juga butuh gitu ya. Body spa juga bisa mengelupas ini teman pro 2 ya, bagian apa sih namanya, kulit yang dia tuh sudah ada sel-sel kulit mati begitu ya, sehingga sel-sel permukaan yang kusam ini bisa menghilang ketika dilakukan perawatan dan terjadilah peremajaan kulit di situ ya. Kalau kamu rajin luluran aja ya, pasti kulit kamu akan terlihat lebih bercahaya, lebih kenyal begitu ya. Apalagi kalau body spa lebih menyeluruh lagi. Body spa juga bisa membantu metabolisme sel-sel lemak dan mengurangi selulit teman pro 2. Kombinasi air rendaman spa dengan scrub itu bisa menyegarkan kulit dan memberikan stimulasi positif agar bagian terluar tubuh ini menjadi sehat. Kenapa penting menjaga kesehatan kulit? Karena kulit adalah garda pertama teman pro 2, benteng daya tahan tubuh kita. Gak percaya? Silahkan, kamu browsing deh ya. Begitu penting kulit buat kita teman pro 2. Kalau kulit kita terluka aja ya, kuman bisa gampang masuk, virus bisa gampang masuk. Karena itu dijaga ya kesehatan dan kebersihannya, termasuk dijaga kelembabannya. Karena kalau kulit kering biasanya nanti akan pecah-pecah dan itu akan berpotensi terjadi luka, goresan, dan menjadi jalan masuk ya bakteri, kuman, dan lain sebagainya.

0: the station. Moment of the day. Tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berhenti. It doesn't matter how slowly you go, so long as you don't stop. Converseus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Prodo melakukan perawatan tubuh ya, body massage atau body spa gitu ya, itu juga butuh persiapan gitu ya. Sebelum pijat atau bahkan melakukan rangkaian body spa, ada baiknya kamu menghindari makan berat ya, untuk menghindari rasa tidak nyaman selama perawatan. Terus juga informasikan kondisi kesehatan kamu pada terapis begitu ya. Kalau misalnya kamu punya alergi, ya penyakit kulit terlebih ya. Atau kalau untuk yang cewek-cewek, teman pro 2 penting sekali untuk menginformasikan apakah kamu sedang mens, menstruasi atau bahkan sedang hamil ya. Lepaskan semua perhiasan sebelum memulai perawatan untuk menghindari kerusakan atau bahkan tergores begitu ya ketika proses perawatan. Dan kamu perlu memilih terapis teman pro 2 yang benar-benar berkualitas ya. Recommended ya. Penting banget untuk memilih tempat spa yang tepat ya. Cari dulu reputasinya seperti apa melalui ulasan ya. Biasanya kalau beberapa tempat spa itu pasti ada review online-nya, kamu bisa baca tuh di situ ya, atau berdasarkan rekomendasi dari teman atau keluarga kamu gitu ya. Pastikan tempat spa tersebut terjaga kebersihannya dan terawat dengan baik. Ada baiknya kalau terapisnya punya lisensi atau bahkan sertifikasi yang sesuai dengan keahliannya. Periksa juga fasilitas yang tersedia seperti ruang ganti, kamar mandi, ruang relaksasi, yang semua itu menjamin privasi teman pro 2. Dan tanyakan mengenai produk yang digunakan, pastikan aman dan sesuai dengan kulit kamu. Ini penting apalagi buat kamu yang punya kulit sensitif atau punya alergi. Dan kamu bisa tuh membandingkan harga ya dari beberapa tempat spa untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Biar gitu ya, ibaratnya kamu tidak bokek teman pro 2 ya, habis perawatan kok menjadi nelangsa karena bayarnya mahal. Nah jangan sampai begitu ya. Jadi kalau sekiranya nih teman pro 2 kamu memang seseorang dengan aktivitas tinggi begitu ya, jadwalkan sebulan sekali setidaknya, nabung aja dulu ya. Kalau ya katakanlah 100 atau 150 teman pro 2, berarti kamu bisa nabung sehari berapa? 2000 cukup gak sih? Cukup kali ya. Atau bahkan pas sampai lah teman pro 2 ya, bisa lah ya, nabung bisa lah sebulan sekali untuk melakukan perawatan gitu ya. Untuk keluarkan duit perawatan tubuh, tubuh kamu juga butuh relaksasi, hak untuk dicintai. Gak usah yang mahal-mahal gitu ya, ambil paket yang ya under 200 ya, 150 udah ada teman pro 2, sebulan sekali lo ya, nabung aja dulu biar gak berasa beratnya. Terima kasih untuk kebersamaannya di obrolan sepada. Kita masih lanjut teman pro 2 dengan beragam informasi. Sepastikan kamu tetap stay tune. Siapa tahu nanti kamu juga punya, kamu dapat rekomendasi-rekomendasi ya, buat kamu healing pekan ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman.

Tren perjalanan santai atau slow travel kini semakin diminati wisatawan Asia, dengan Rayong di Thailand dan Kolegowa di Sulawesi Selatan menjadi destinasi favorit untuk masa inap yang lebih panjang. Dari data Agoda menunjukkan bahwa wisatawan mulai beralih dari eksplorasi serba cepat menuju pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, menyatu dengan budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat lokal. Di tengah ritme hidup modern yang serba cepat, slow travel muncul sebagai cara untuk melambat dan menikmati perjalanan secara utuh. Agoda mencatat bahwa destinasi seperti Kolegowa, Bali, dan Jakarta menjadi tempat pilihan utama wisatawan Indonesia. Sementara Tokyo menjadi favorit bagi mereka yang bepergian ke luar negeri.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: down. Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

piknik menginap di hotel bintang 5 mungkin udah biasa gitu ya, walaupun itu sebetulnya juga udah mahal banget gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu menginap di hotel yang benar-benar unik gitu? Unik karena ini ada hotel yang bisa dibilang menjadi hotel terdalam di dunia. Terdalam yang kayak gimana? Jadi letaknya itu di perut bumi. Di Inggris Raya, kamu bisa benar-benar merasakan sensasi tidur di dalam perut bumi. Karena ada sebuah hotel yang dinobatkan sebagai hotel terdalam di dunia dengan kedalaman hampir 500 meter. Seperti namanya, Hotel Deep Sleep memang mewujudkan deep yang sesungguhnya. Jadi, tamu hotel diharapkan bisa tidur nyenyak atau deep sleep di tempat yang terdalam, deepest place di dunia. Hotel ini berada di kedalaman 1375 kaki atau 419 meter di bawah tanah dan terletak di bawah pegunungan Snowdonia, Wales. Untuk mencapai lokasi hotel tersebut juga lumayan ekstrim ya, karena tamu hotel perlu melakukan perjalanan lewat tambang batu terbengkalai di area Victoria. Kira-kira nginep di hotel terdalam di dunia biayanya berapa ya? Jadi untuk satu malam, untuk dua orang, biayanya ini 350 pound sterling atau kalau dikurskan ke rupiah kira-kira 6,5 juta rupiah. Sementara untuk kamar tipe gua, biayanya 550 pound sterling atau sekitar 10,2 juta rupiah. Dan uniknya, waktu pemesanan kamar juga terbatas. Tamu cuma bisa memesan kamar untuk Sabtu malam hingga Minggu pagi aja. Dan pada Minggu pagi, semua tamu wajib bangun pukul 8 pagi, lalu sarapan sebelum mulai pendakian kembali ke permukaan.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Geopark Kebumen dan Geopark Meratus masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark, menjadi bagian dari 16 situs geopark baru yang ditambahkan ke dalam jaringan UNESCO Global Geopark yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif UNESCO. Geopark Meratus dan Geopark Kebumen memiliki karakternya masing-masing. Geopark Meratus menyimpan catatan geologi yang menarik tentang evolusi tektonik kompleks yang dimulai sejak periode Jurassic sekitar 201 hingga 145 juta tahun lalu. Kawasan ini menjadi lokasi seri eviolit tertua di Indonesia serta memiliki kandungan berlian yang cukup signifikan. Sedangkan Geopark Kebumen menyimpan catatan penting mengenai sejarah geologi bumi dengan menampilkan formasi batuan tertua di Pulau Jawa. Salah satu titik utama di kawasan ini adalah situs Karang Sambung, sebuah laboratorium alam yang memperlihatkan batuan dari batas samudra dan benua yang terbentuk sejak puluhan juta tahun lalu.

0: Aduh, panas banget nih. Kayaknya minum es seger deh. Gimana kalau kita minum es teh? Orang Indonesia kan belum terasa Indonya kalau nggak minum es teh.
1: Kalau es doang sih, aku traktir deh. Yuk, beli es kobo.
0: Hah? Minta es teh kok malah ditawarin es kobo sih?
1: Udah, diam dulu. Ayo.
2: Bagi masyarakat Indonesia, sudah tak asing lagi dengan jajanan es teh. Karena hampir di setiap sudut kota, orang-orang menjual es teh. Dinamakan es kobok karena proses pembuatannya seperti dikobok alias diaduk dengan gayung dan baskom berwadahkan ember ataupun tong.
0: Wah, seger bener kalau yang ini. Loh, itu penjualnya kok ngobok-ngobok embernya sih?
1: Lah, nyuci ember kalau nggak diobok-obok diapain? Dicutek-cutek. Wah, ada-ada aja deh kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih stay tune. Kita barengnya di Hitlist dengan single-single hit pastinya, yang bisa kamu request di 0811 369 7755, atau gak usah request pun di teman Pro 2 yang udah ada di playlist kita. Dijamin oke, keren, dan bisa bikin teman aktivitas kamu ya yang tadinya boring. Kok boring sih? Bored ya, alias merasa bosan dengan rutinitas, bisa ngebosan lagi karena bisa sambil nyanyi-nyanyi. Yang pasti single-single hit bakal aku play ke ruang dengar kamu. Masih barengan kan ya, di Hitlist Pro 2 Madiun.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma.

0: jadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
1: Wow.
0: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
1: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Makan di kafe, restoran, atau dimanapun sembari mendengarkan alunan musik yang indah akan membuat suasana makan menjadi lebih terasa nyaman ya. Gak cuma itu, mendengarkan musik ternyata bisa mengubah rasa makanan yang sedang disantap. Beberapa studi menarik terkait pengaruh musik terhadap makanan juga sudah dilakukan. Hasilnya, musik tersebut diklaim dapat meningkatkan rasa minuman hingga 10%. Studi terdahulu yang meneliti kaitan antara suara dengan persepsi manusia terhadap makanan juga menemukan hasil yang serupa. Tampaknya elemen musik tertentu seperti tingkat kekencangan volume, frekuensi rendah atau tinggi, serta tempo memiliki kekuatan untuk mempengaruhi indera pengecap manusia. Jadi studi menemukan musik latar yang keras di restoran atau live music begitu ya, bisa mengurangi persepsi individu terhadap rasa asin dan manis. Intensitas suara berperan sebagai pengalih perhatian yang mengaburkan fokus kita dari makanan. Selain itu, ada suara tertentu yang secara tidak langsung dikaitkan dengan rasa makanan tertentu. Jadi misalnya, suara rendah dinilai cocok dengan rasa pahit dan asin, sementara suara tinggi terkait rasa manis dan asam. Siapa nih yang suka makan di tempat makan yang ada live musiknya? Feel like a drop in the ocean.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosil Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia menempati posisi ke-6 dalam peringkat industri musik Asia 2026 versi Lembaga Riset Octave, menandai penguatan peran musik nasional di tingkat regional. Peringkat ini didorong oleh besarnya pasar domestik, tingginya konsumsi musik digital, serta keberagaman genre yang terus berkembang paralel, dari pop arus utama dan dangdut, hingga skena indie yang semakin terstruktur. Akses distribusi melalui platform streaming turut memperluas jangkauan musisi Indonesia ke audiens lintas negara. Meski belum masuk 3 besar, posisi ini menunjukkan fondasi industri yang sudah terbentuk namun belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama Indonesia berada pada ekspor musik, konsistensi manajemen artis, dan penguatan ekosistem pendukung seperti regulasi, royalti, serta promosi global. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin dan strategis, industri musik Indonesia memiliki ruang realistis untuk naik kelas di peta musik Asia.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut.

0: Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
0: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: penitipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, di Pro 2 Top Hits Indo ya 20 edisi 35 12 September 2026. Kita pasti akan mendengarkan tanggal lagu terbaru ya di pekan ini. Ada siapa aja, so stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Di tanggal lagu urutan ke-18 ini termasuk terbaru ya, teman Pro 2 ya. Ada Nabila Takiyah dengan judul Tak Semudah Hom Pimpa. Ini single dari Nabila Takiyah dari label musik Universal ya. Penyanyi Nabila Takiyah ya merilis single terbaru berjudul Tak Semudah Hom Pimpa. Pada Rabu 9 September 2026, lagu ini memiliki durasi sekitar 3 menit 24 detik dan jadi salah satu rilisan terbaru Nabila Takiyah pada 2026.

Dan di posisi ke-17 ada, ini termasuk terbaru ya teman Pro 2 ya, terbaru memasuki Pro 2 atau Pits Indo 20. Ada Four Events featuring YB and Tip. Ini dengan judul Museum Duka ya. Ini single dari label musik Sony ya, menceritakan tentang karya terbaru mereka melalui single berjudul Museum Duka ya. Lagu ini merupakan kolaborasi Four Events bersama YB dan TP yang menggabungkan karakter musik ketiga musisi dalam satu karya.

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Pastikan harga sesuai HET, Satgas Pangan Polres Madiun cek harga beras. Mengutip dari rri.co.id Madiun, Satuan Tugas Pangan atau Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di Pasar Pakutan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga keamanan serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Pengecekan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Madiun selaku Kasat Gas Pangan AKP Agung Hartawan bersama Kanit 2 Pitsus Satreskrim Polres Madiun selaku Kanit Katim Satgas Pangan dan sejumlah anggota Satgas Pangan. Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang dan hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Di toko Sri Wahyuni, beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Sementara di toko Budi, beras premium 3 Delima dijual Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.000 per kilogram. Adapun di toko Palawija 99, beras premium Punokawan dijual Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.200 per kilogram. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki melalui Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan menyampaikan kegiatan monitoring tersebut akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. AKP Agung juga menekankan bahwa pihaknya bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap harga, stok, keamanan, dan mutu bahan pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau. Dikutip dari rri.co.id Madiun dengan judul Pastikan Harga Sesuai HET, Satgas Pangan Polres Madiun cek harga beras.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya, Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
1: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
1: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK betul, ya. Betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
2: cantik.
1: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
1: Kalah ya kan.
2: Nah, sertifikat ya. Kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
1: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
1: Iya.
2: Kalir aja dengan Mas Rio
1: orang
2: yang paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-sibuk pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
1: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
2: Khusus buat Music Planner.
0: Oke, nah Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
2: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
2: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
1: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Uwe.
2: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
2: Ada musik, aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
2: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
2: Balik lagi
0: ke Indonesia.
2: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
2: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
2: Okay. Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya panjang. Ya.
2: Kita melalui COVID tuh. Jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah kita solois aja lah.
0: Solois ya, oke.
1: Ribet ya kalau solois ya.
2: Kayaknya nggak ribet.
0: Oh, gitu.
1: Ribetnya di mana ribetnya?
2: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
2: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
2: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
2: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
1: Masih unyu-unyu.
2: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
2: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
1: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Enggak ada.
2: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
2: Kalau mau naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
2: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, okay. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
2: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
2: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke, okay.
2: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
2: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
2: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
2: Audisi dari band.
0: Oke.
2: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
1: itu
0: ya?
1: Reguleran atau
2: nggak
1: event aja?
2: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay.
2: Label.
0: Oh, iya, berarti udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
0: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
1: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
2: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
2: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
2: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
1: Oh, di sana kan pakai clan ya.
2: Clan
0: Iya.
2: Macam mana clan? Mana latih kita?
0: Iya. Benar.

0: sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih.
1: Iya.
0: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan, rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
0: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Faktornya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
1: Oke. Seru banget teman Pro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Nani sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan,
1: yeah.
0: Terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough, is it tough.
0: Aduh.
2: Artinya itu udah.
1: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu, okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin tuh sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu
1: nggak jadi.
2: Terkalah lah itu.
0: Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi pada akhirnya nggak jadi. Huh? Dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi nggak jadi. Gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka. Keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Lengkap.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
2: Mungkin sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
2: Nah,
1: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
2: ini.
1: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Iya, biasanya iya, mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana.
1: Iya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
0: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
1: goalsnya cara, apa?
2: Goalsnya betul, apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Gitu kan?
1: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu olah lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya, tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
1: Iya, betul. Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
0: Iya.
1: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Aku bilang itu semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itulah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
0: Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
1: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
0: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
0: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Dia punya band dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
1: True story berarti.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Kasih ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri dan dia dipercayakan sama aku tuh sepenuh hati. Lan, lu cocok lagu ini
1: untuk nyanyikan.
2: Gua caci dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
2: kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang sebelumnya. Lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya, iya, iya.
2: Kita
0: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
1: Dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Janganlah dong. Enggak dong.
2: Lu lah kan.
0: Enggak dong. Enggak dong.
2: Enggak lu lah.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu-satu
0: aja, satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke, sikat, jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget. Lagunya kan agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling, gue nggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya. Kayaknya. Enggak juga lah,
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Ya, maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau nge-take itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga 3 malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya kita, atau masih rencana?
1: Itu pernah dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh iya, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga, gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok gak sih?
2: Wah cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi, terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue, itu cocok lagu gak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke.
1: I love you, bro.
0: Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
1: kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat tanya kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: kan? Makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Lagunya rendang.
1: Amboknya rendang ya?
0: Iya. Kita tungguin aja tuh Pom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang-sekarang aktif.
1: Kalau aktif.
0: Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi
1: boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok
1: itu
0: juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gua sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gua ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Bagusnya belum kuat.
0: Apa itu? Iya, apa tuh?
2: Bagusnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
1: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Enggak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RRI Pro.
0: Kan
1: kita
0: ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya,
1: lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, yeah. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan,
0: ya. Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan

0: Pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
2: Maaf, Mas. Saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas.
1: Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
2: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini.
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Yang dimaksud dengan riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yaitu melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan sehingga pujian dan ketenaran pun akan datang. Di era modern ini dengan kemudahan teknologi, dengan media sosial banyak orang beribadah lalu pamer, maka sesungguhnya pahalanya akan hilang. Orang riya itu ibarat orang yang menanam sesuatu atau menaruh air di atas batu di tengah padang pasir, lalu diterpa angin, hilang tak berbekas. Tetapi sebaliknya, informasi berupa foto atau video yang tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan, membangkitkan spirit kebaikan, bisa saja bernilai dakwah. Jadi semua itu tergantung oleh niatnya. Ikhlas itu memang berat. Ikhlas adalah satu amalan yang sangat berat. Fitnah dunia membuat hati susah untuk ikhlas. Hanya kepada Allah kita memohon taufik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk segera download RRI Digital.
3: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama aku Anjani Moy di hari ini. Teman Pro 2, tentunya aku bakal temenin kamu di malam minggu ini sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya kita bakal seru-seruan ya di malam minggu ini teman Pro 2. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya. Sedikit info atau mungkin kamu gabut nih teman Pro 2 ya di malam minggu ini. Nah, sekarang ya, sekarang banget nih di halaman RRI Madiun nih lagi ada pagelaran wayang ya teman Pro 2. Ya mulainya nanti malam sih, tapi di sini banyak jajanan-jajanan nih teman Pro 2. Ada stand besar UMKM-nya buat kamu yang gabut, boleh nih datang aja teman Pro 2 sambil nanti lihat wayang. Dan juga nanti akan ada penyerahan hadiah juga buat lomba menulis berita, lomba voice over, dan juga storytelling konten ya. Yang mungkin kamu penasaran siapa yang menang gitu ya, boleh nih cari hiburan, datang aja ke RRI Teman Pro 2. So pastinya yang mau ketemu aku enggak ya, bercanda teman Pro 2 ya. Nanti sambil lihat pagelar mana, dan juga ada karawitan yang pastinya seru abis. Oke, pokoknya itu ya sekilas infonya teman Pro 2. Yang gabut-gabut aja boleh merapat teman Pro 2 ya. Yang pasti kalau misalnya kamu mager, gak apa-apa sih, sambil dengerin Pro 2 aja. Nanti juga bakal aku temenin teman Pro 2. So, tetap stay tune ya di 95,2 FM, streaming rri.co.id maupun streaming di RRI Digital.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E. RRI.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Melalui 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, Sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia Anastasia Firobi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center Guiyang Jumat waktu setempat. Bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet China, Ling Yongzi dan juga Chu Souhong, dan juga satu atlet Jepang, Ryo Omasa. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik, meraih medali perak, dan juga Souhong Chu 4,80 detik mendapatkan medali perunggu. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, agenda konser perdana Choi Sungyun alias T.O.P ke Indonesia rupanya kali ini tidak berjalan sesuai rencana. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 resmi batal, teman Pro 2. Hal itu disampaikan Tons Entertainment selaku promotor acara pada 10 September hari kemarin. Pihak tersebut juga menyampaikan permintaan maaf atas batalnya acara yang sudah dinantikan para penggemar. Keputusan ini diambil dengan berat hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Promotor tidak menjelaskan secara spesifik penyebab batalnya acara tersebut, hanya menyebutkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk acara ini tetap dilanjutkan. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rrd.go.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Melalui 5,2 Pro 2 dan Medium, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di MLC Music Live Chat berjaringan Sekarwilnus Jawa Timur, yang kali ini disiarkan dari Pro 2 RRI Madiun. Aku Anjani Mai, teman Pro 2, akan nemenin kamu di malam hari ini tentunya, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ya, aku mau sapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Sumeneb. Hai, selamat malam buat kalian semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentunya bareng band asal Ngawi nih, teman Pro 2, yang sudah cukup panjang juga perjalanannya. Seperti apa nanti keseruannya, kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 FM RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mau gabung dan ikutan nanya-nanya, boleh banget ya ke WhatsApp kita 0811-369-7755 atau komen aja di YouTube RRI Madiun, karena kita sekarang juga lagi live di YouTube RRI Madiun. Satu single dari Fox ya buat mengawali MLC di malam hari ini teman Pro 2, Takkan Mampu.

0: Masih di musik live chat Tumbuh Pro 2 ya, berjaringan sekor Wilnus Jawa Timur barengan sama kawan Jenny. Setelah tadi kita dengerin ya satu single dari Fox ya, Tumbuh Pro 2 Takkan Mampu. Gimana Tumbuh Pro 2 menurut kamu? Aku juga gak mampu menahan nih untuk langsung menyapa Fox Band yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya mas-mas?
1: Alhamdulillah,
2: sehat. Alhamdulillah, baik kak.
0: Oke, baik. Sudah hadir di studio Pro 2 nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomong ya, ini ternyata mereka tuh berawal dari pertemanan sejak SMP di teman Pro 2. Tapi sebelum itu kenalan dulu nggak sih? Langsung nyelonok aja nih. Boleh kenalan dulu dong?
1: Oke, boleh. Mungkin dari rekan saya dulu.
3: Saya Dede, di vokalis sama gitar.
0: Oke.
1: Kalau saya Risang di drum. Kemudian untuk dua rekan kita lagi untuk hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Kebetulan dia pegang bass sama keyboard.
0: Ada siapa nih? Ada
1: di keyboard sampling ada Mas Johan. Kalau untuk di bass ada Mas Aris.
0: Oke, berarti ada Kak Dede dan juga Kak Risang nih, teman Pro 2. Tadi yang aku bilang nih ya, berawal dari pertemanan sejak bangku SMP nih, teman Pro 2. Empat orang ini membentuk Fox di tahun 2013 ya?
3: Iya, di 2013.
0: Wow, lama, udah lama banget nih. Sudah 10 tahun lebih nih, teman Pro 2.
3: Lebih mungkin kalau kenalnya juga ya.
0: Oke. Jadi kenalan dulu, maksudnya berteman dulu, terus yang ngide bikin band nih siapa sih?
3: Sebenarnya aku sama Risang sama Johan itu kita di band yang berbeda, bukan Fox pertama ya. Dulu ada band sendiri. Itu dari SMP. Terus karena kita kan di situ mungkin genrenya enggak sesuai juga sama kita. Kita akhirnya bikin band lagi ya, namanya Fox. Itu Aris belum masuk.
0: Oh, awalnya berapa orang berarti ya?
3: Yang band sebelumnya.
0: Yang sebelum ada Aris ini berarti
3: langsung begitu Fox terbentuk itu Aris ada.
0: Tapi
3: sekitar lima
1: ya.
3: Orang.
1: Iya, jadi menambahkan Kak. Jadi kalau dulu itu kan kita lebih ke ikut festival maupun parade.
0: Oke.
1: Kebetulan kita dulu ada yang mau padai sih. Cuman rentan waktu kita lama nih enggak eksis di musik. Terus akhirnya kita coba nih, kita coba ngeramu baru, kita bikin-bikin istilahnya kita menghidupkan band kita lagi dengan genre yang berbeda.
3: Dulu progresif metal.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang metal gitu ya?
3: Ya dulu gitu. Dream
0: Theater.
3: Terus
0: merasa enggak cocok, terus akhirnya bikin Fox.
3: Mungkin dulu kurang, kalau kayak genre kayak gitu kan yang menyukai hanya segelintir penikmat. Yeah.
0: Oke, paham.
3: Dan kepuasan kita sebagai player juga.
1: Lebih ke ini sih Kak, kalau dulu mungkin segmennya, kalau genre itu tuh audiennya masih banyak ya. Kalau sekarang kan mungkin di era sekarang tuh musiknya lebih-lebih apa ya?
3: Komersil gitu, jadi kayak mungkin sesuai dengan kita dan pasarnya tuh lebih ke komersil, universal gitu lah.
1: Nah kita coba masuk di genre itu gitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti waktu pertama kali membentuk Fox ini emang udah berencana mau diseriusin atau awalnya tuh cuman mau seneng-seneng aja kayak anak-anak SMP yang pada saat itu ngetren ya, band-bandan gitu.
3: Ya bener, kayak gitu. Bener kayak gitu banget kita.
0: Berarti iseng ya awalnya ya.
3: Bener-bener iseng, kita sama-sama suka musik. Bikin studio juga ya ala kadarnya gitu. Jadi enggak yang serius itu enggak gitu.
0: Belum ada kepikiran ya nantinya kedepannya bakalan seserius ini. Berarti dulu belum kebayang nih ya.
3: Belum.
0: Kalau bisa punya EP sendiri bahkan ya, dulu belum kebayang nih teman Pro 2. Iya, anak-anak SMP pada umumnya ya dulu seneng band-bandan gitu. Oke, kemudian kenapa namanya Fox?
3: Karena dulu kan kita progresif metal dan namanya harus cocok dengan kegarangan itu ya.
1: Sebenarnya ini gak masih apa ya, kalau untuk nama memang kita kan masih melekat di yang dulu waktu kita sering ikut festival parade yang notabene itu kan genrenya lebih ke apa ya,
3: metal
1: ya,
3: progresif.
1: Jadi mungkin
3: skill lah.
1: Mungkin kalau orang awam tanya, kalau misal Fa kan mungkin bayangannya wah ini bandnya band-band keras, band-band metal kayak gitu mungkin ya. Karena masih kebawaan yang lama gitu sih.
3: Cuman di era sekarang nama band mungkin kayak contoh ada beberapa band boleh disebutin nggak ya?
0: Nggak apa-apa sih, aman.
3: Kayak band-band mungkin namanya Hindia tapi genrenya ternyata gini. Terus band Four Event dia kayak namanya juga gahar kan, tapi lagunya lebih ke pop rock gitu. Jadi mungkin untuk sekarang kayak tidak ada patokan harus namanya manis, lagunya juga manis. Mungkin menurut kita gitu sih.
0: Jadi nggak selalu nama bandnya mencerminkan genre musiknya gitu ya.
3: Benar.
0: Yang penting ini ngena di hati para pendengar gitu. Kayak emang ini sih menurut aku juga Fox gitu. Apa ya, punya ciri tersendiri gitu. Kemudian kalau dulu waktu zaman sekolah emang sering latihan gitu juga nggak kak?
1: Ya kebetulan gini ya, dulu kan kita satu, kalau saya dengan Kak Didi ini kan dulu satu SMA nih. Kalau yang waktu SMP, Kak Didi, Kak Juan sama Kak Aris itu dulu satu SMP.
3: SMP.
1: Kebetulan kan masih kotak-kotakan nih, terus kita coba jamming atau coba-coba
3: nyatuin.
1: Nyatuin lagi.
3: Siapa sih yang cocok?
1: Karena dulu kita tuh background-nya, role modelnya kita kayak band-band festivalan, band-band apa ya, parade. Jadi semakin kesini kayak kita tuh pengen apa ya, ya jadi diri kita sendiri. Bahkan kan katanya kalau hobi yang enak kan yang dikomersilkan kayak gitu ya kan.
0: Berarti latihannya juga so-so gitu ya.
3: Iya, betul banget.
0: Terus berarti apakah berbeda sekolah juga pada waktu itu, waktu SMA?
3: Waktu SMA yang malah berbeda si Johan
1: ya.
3: Aris, Risang sama saya satu SMA. Cuma beda angkatan kita.
0: Itu jadi sebuah kendala nggak kalau beda sekolah?
3: Enggak sih, karena emang deket.
1: Iya. Karena ini kak, sebelumnya kita kan udah kenal nih. Udah kenal kebetulan satu SMA. Jadi kan komunikasinya lebih apa ya, lebih dekat, lebih intens ketemu. Jadi misal kalau ayo kita latihan jamming, sekedar jamming kayak gitu sih. Kalau dulu mungkin sering-seringnya ada event festival maupun parade, kita paling enggak satu minggu sekali dua kali kita kumpul di rumahnya Kak Didi nih. Kemudian kebetulan ada mini apa ya, kayak studio tapi kecil lah.
3: Bisa bikin aransemen aja lah gitu.
1: Budget pelajar. Jadi
3: pelajar gitu.
1: Buat seru-seruan aja. Terus coba-coba ikut itu festival kayak parade itu.
0: Ingat gak pertama kali ngeband di hadapan orang banyak tuh festival apa?
3: Pertama kali mungkin pas di band, kalau saya sama Risang ya, yang kita bareng itu di band sebelum Fox atau sesudah Fox. Kalau sebelum Fox itu kapan ya?
1: Ini boleh disebutin ini ya. Jadi nama kayak event dulu ya. Event apa ya, Apache. Jadi dulu kan
3: ya,
1: event Apache, kebetulan gestarnya itu ada The Massive dulu. Terus kita kan diminta untuk jadi band opening. Jadi ya dari situ sih. Jadi kan ada beberapa band-band festivalan sama parade di kayak semacam dilombain, nanti yang dapat juara jadi openingnya The Massive.
0: Itu berarti masih SMA atau SMP?
1: SMP ya?
3: SMP. Aku SMA, Rizang masih SMP.
1: Karena kita selisihnya satu tahun.
0: Waduh, masih sangat belia ya. Keren nih udah jadi openernya The Massive nih teman Prudo pada waktu itu ya. Berarti itu yang juga paling berkesan kah, yang mengawali wah kita bisa nih untuk lanjut gitu ya.
3: Benar banget. Jadi pas waktu itu kita mikir, di situ kan akhirnya kita lihat The Massive secara live. Lagunya dia pop dan ternyata kayak gini yang disukain audience Indonesia gitu. Jadi dari yang metal progresif beralih ke kita dengerin pop atau R&B atau yang sejenisnya Jesse mungkin. Ternyata kita juga cocok kayak Noah dan lain-lain. Ternyata asik ya Noah gitu.
0: Oke, jadi bisa melihat ya, oh ternyata yang seperti ini yang disukai orang-orang nih. Jadi motivasi juga nih ya.
1: Betul.
0: Untuk arah kedepannya nih mau kemana gitu teman Pro 2. Dan abis ini mau perform nih teman Pro 2, live perform dari studio Pro 2 tentunya. So buat kamu jangan kemana-mana ya. Setelah ini bentar lagi tungguin ya. Mereka akan membawakan satu single ya teman Pro 2. Ini juga jadi favorit aku. Aku tadi juga udah dengerin judulnya Candu teman Pro
4: 2. Yeay, saldo udah masuk.
5: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
4: Hah?
5: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
4: Hah? Terus bumi nabung di mana?
5: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
4: Wow.
5: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
4: Oh gitu ya. Oke deh.

0: Nah kita bakal bahas-bahas ya terkait dengan IP Romantic Fantasy Nut Pompro 2. Kenapa memilih namanya Romantic Fantasy?
1: Yang pertama karena sebenarnya Romantic Fantasy itu kayak fantasi romantis kan. Kita translate ke Indonesia dan sebenarnya kita kalau sebenarnya kita punya sisi romantis, cuman karena sebagai kita laki-laki itu kayak cuma jadi fantasi aja, nggak perlu diutarakan cerita dan lain. Tapi ya kita buat jadi kemas jadi album.
0: Gitu. Padahal cewek-cewek tuh butuh loh romantiknya dikeluarkan.
1: Iyalah. Ini yang paling romantis. Drummer.
0: Jangan cuma fantasi aja nih. Siapa yang pertama kali punya ide nih buat judul romantic fantasy nih, Kak?
1: Kalau yang pertama mencetusin itu sih aku sama Johan. Karena sebenarnya kita berdua suka, dulu tuh suka drama Korea sebenarnya. Jadi kayak kan drama Korea banyak fantasi, jadi kayak gitu.
0: Oke, jarang-jarang ya cowok suka drama Korea nih Tuan Pro 2. Bisa malah menginspirasi buat jadi judul EP nih Tuan Pro 2. Nah, kalau boleh diceritain juga Romantic Fantasy ini ada berapa single dan ini tentang apa?
1: Di Romantic Fantasy itu kita ada, yang pertama ada Blue Gown. Yang kedua ada Takkan Mampu. Candu dulu. Terus Takkan Mampu. Takkan Mampu yang akustik version. Yang kelima ada I'm In Love. Yang terakhir ada Missing You.
0: Berarti ada 5 single tapi yang 6 tapi satunya yang acoustic versionnya. Dalam EP ini nih menggambarkan kisah ketika seseorang cuman bisa bayangin sebuah hubungan atau cerita yang belum tentu berakhir sesuai harapan ya. Apakah ini juga terinspirasi dari kisah pribadi?
1: Ini kisah pribadinya teman kita ya.
2: Iya, jadi sebenarnya lagu-lagu kita itu otaknya ada di dua orang sih, si Kak Dede sama Kak Johan. Cuma nanti untuk apa ya? Untuk inspirasinya kalau ada sih lagu beberapa lagu dari teman kita juga itu ada, cuman otaknya dari mereka ini sih, dari Kak John sama Kak Dede.
0: Oke, benarkah Kak Dede? Apakah ini dari kisahmu?
1: Sama Johan. Jadi biar nggak sendiri ya sama Johan.
2: Malu kak, maafin malu kak.
1: Sama Johan gitu. Karena kalau kita bikin lagu tuh nggak, kalau kita ngarang dan nggak ada
2: inspirasi ya mungkin
1: nggak ada apa? Pengalamannya mungkin secara lagu dia kayak
0: rasanya
1: kosong,
0: kurang ngena ya,
1: nyawanya nggak ada mungkin lah gitu sih.
0: Ini malah dari patah hati diubah jadi lagu. Cuan nih.
1: Bener banget, bener
2: harapannya
1: banget.
2: harapannya gitu
1: semoga audiens suka.
0: Suka sih, aku suka banget yang Candu. Kalau kalian nyiptain lagu sendiri nih, prosesnya gimana sih? Apakah nadanya dulu atau liriknya dulu gitu biasanya?
1: Kalau untuk proses kita lebih ke mungkin nadanya dulu, karena sebuah nada itu kalau dia enak didengar, easy listen. Nanti liriknya baru kita masukin kisah mana sih yang cocok untuk nada ini.
0: Jadi banyak gitu. Ya berarti kisahnya ya.
2: Ya jadi lagu itu semua.
1: Kisahnya jadi lagu, dirangkai jadi lagu.
2: Risang next.
1: Single baru lagi.
0: Apa setiap lagu ini orangnya beda-beda juga nih?
2: Kayaknya juga gitu ya. Jadi setiap personil dia ada apa?
1: Kisah historikalnya sendiri dikemas dalam bentuk lagu.
0: Tapi memang benar kata Kak Dede tadi sih, kalau misalnya nggak dari pengalaman tuh kayak kosong gitu ya, bener, kayak nggak ada nyawanya gitu. Di antara lagu-lagu tadi, lagu mana yang paling personal gitu buat Kak Dede juga Kak Risang?
1: Sang, kamu dulu Sang.
2: Candu sih.
1: Candu.
2: Aku Candu.
0: Kenapa tuh Kak?
2: Iya, Candu aja seperti ini, seperti judulnya Candu. Kayak enak aja didengerin
1: pengalaman,
2: sambil
1: pengalaman.
2: Kayak didengerin sambil ngopi atau sambil nongkrong gitu, enak aja.
0: Candu sendiri ini tentang apa sih Kak? Boleh diceritain juga?
1: Candu itu sebenarnya tentang cowok yang baru tahu cewek, ngajak kenalan, terus belum apa-apa dia udah baper.

0: baru ketemu sekali baper, ah terus sudah kayak terus overthinking, dia mau nggak ya sama aku ya, aduh sampai di rumah nggak bisa tidur kecanduan gitu.
1: Ke bawah.
0: Itu sih.
2: Oke, banyak sih yang relate ya, mungkin teman-teman Pro 2. Kalau Kak Dede sendiri, mana yang paling personal menurut Kak Dede?
0: Untuk lirik atau musik nih?
2: Boleh dua-duanya.
0: Kalau untuk musik paling suka di candu ya.
1: Candu.
2: Okay. Kalau liriknya?
0: Dari candu.
2: Oh iya, oke. Okay.
0: Kalau dari musiknya lebih ke Missing You.
2: Kenapa tuh, Kak?
0: Missing You dia lebih British konsepnya. Gitu sih. Dan lebih familiar lagi daripada lebih easy listen lagi daripada si candu. Menurut saya kayak gitu.
2: Oke. Kalau pengerjaan EP Romantic Fantasy sendiri ini berapa bulan sih, Kak? Atau mungkin lagu-lagunya tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu ya?
0: Benar. Kalau lagunya tuh yang pertama tuh Missing You sebenarnya. Missing You tuh terbuat kita 2015.
2: Wow, berarti pas awal-awal dulu ya?
0: Iya banget. Bikin lagu itu, makanya dia masih ada British-Britishnya karena kita masih terkontaminasi sama band-band barat mungkin. PN ada miss-nya gitu, terus dan musiknya lebih ke elektronik zaman dulu. Kalau yang lain-lainnya tuh baru terbentuk.
2: Oh, takkan
0: mampu dulu. Takkan mampu malah 2014.
2: Lebih dulu ya.
0: Iya, baru Missing You.
2: Terus kemudian yang lain-lainnya baru di 2020-an ini. Kan?
0: Baru-baru aja, karena kita ngejar keseriusan itu sih.
2: Kalau tantangan terbesar nih dalam proses produksi EP-nya ini sendiri nih, Kak, boleh diceritain dong?
0: Kalau untuk recording, kita sendiri semua. Jadi mulai dari recording, produksi, recording, mixing, mastering, kita semua sendiri, nggak pakai studio. Jadi terus yang paling susah tuh bikin lirik sebenarnya. Gimana kita buat satu kisah ini dikonversi ke satu lirik.
2: Oke, berarti lebih gampang bikin nadanya dong ya, kalau menurut Kak Dede ya.
0: Bener.
2: Liriknya dari itu, Kak, bener tadi pengalamannya ya. Tapi mengubah sebuah itu menjadi lirik yang kayaknya gak sembarangan juga ya. Harus lirik tuh gampang-gampang susah menurut aku juga ya. Karena ada yang kita ngepasin juga irama belakangnya gitu ya, Kak ya.
0: Bener.
2: Biar lebih easy listening gitu. Jadi itu yang menurut Kak Dede agak susah ya, ngepasinnya yang susah tebak produk ya. Oke, kalau dari 2013 sampai sekarang gitu ya, Fox juga udah melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan tentunya dari teman SMP sampai jadi band yang udah punya karya juga teman Pro 2. Apa yang membuat kalian masih bisa bertahan nih sampai sekarang?
0: Yang ngebuat bertahan sebenarnya
3: ya ini sih lebih ke konsisten aja sih.
0: Pertemanan.
3: Jadi kebetulan kita kan untuk home base-nya kan enggak berjauhan toh, Kak. Jadi kan jadi misal kita yuk kita latihan, yuk kita jamming gitu, bisa apa ya kumpulnya jadi kayak ya tadi kebetulan kita kan nggak ada yang di luar kota gitu loh, jadi misal ada besok mau ngisi di event ini, jadi kita paling 1-2 kali kita pertemuan latihan, biasanya sama sendiri dikasih materi, nanti untuk event ini kita bawain lagu ini kayak gini, nanti kita kulik dulu sendiri di rumah, baru kita 1 kali pertemuan, mungkin 2 di studio buat biar clean aja gitu, baru siap sih buat
2: ya
3: gitu.
2: Oke, berarti faktor jarak ini yang mempermudah ya teman berdua. Untungnya mereka enggak ada yang merantau ke jauh-jauh banget. Betul. Gitu. Jadi masih gampang nih callingnya.
0: Benar.
2: Kalau misalnya suatu saat ada yang kerja jauh gitu gimana ya?
0: Enggak tahu.
3: Ya kalau kita kan ini enggak terbiasa apa ya. Jadi kita tuh maksudnya enggak terpatok kita harus latihan misal Hamin seminggu nih kita harus berapa kali pertemuan enggak sih? Misal kita mau bawain ini, Mas Yudi ngasih materinya. Kita nanti mau bawain ini, nanti nadanya dari ini, terus formasi alatnya ini. Jadi kita Persiapan repair ya sendiri-sendiri dulu. Nanti kita ketemu satu mungkin dua kali buat ngeklopin itu aja sih.
2: Oke, jadi nggak terpatok jadwalnya yang bener. Ini ya. Berarti fleksibel.
3: Betul.
2: Fleksibel nih pemburu dua. Itu juga jadi tips juga ya. Maksudnya nggak harus yang selalu terjadwal gitu tuh pemburu dua. Jadi saling memahami aja. Kalau misalnya yang satu nggak bisa, ya memaklumi gitu ya.
0: Iya. Oh ya, satu tambahan nggak?
2: Oke. Okay.
0: Kita sebenarnya untuk band itu kita nggak ada komitmen. Malahan karena
2: tuh?
0: Gini, kita kan sebenarnya band bukan terbentuk karena sebuah tujuan,
2: okay.
0: Tapi karena band kita temen ya, kan?
3: Iya.
2: Jadi kayak okay.
0: Ya wes temen, jadi nggak mungkin untuk bubar tuh kayak alasan apa untuk bubar kan?
3: Iya.
0: Nggak, kecuali kita satu ada label, nggak setuju mungkin bisa. Tapi kalau untuk pertemanan mungkin gitu sih.
2: Oke, berarti landasannya adalah persahabatan ya?
3: Iya. ya dulu kan berangkatnya kita cuman buat inilah ya apa?
0: Main-main.
3: Jadi kan kayak nggak kita harus kayak kita harus seperti ini nggak sih? Jadi kayak ya udah kayak kita sama-sama let suka musik, kita suka main musik, suka musik terus kita satuin, ya udah jadilah folk.
2: Sampai hari ini.
3: Iya.
2: Aduh, keren. Jadi emang persahabatan nih teman berdua yang sudah sangat erat ya. Jadi mereka gak punya alasan juga buat bubar gitu. Bener sih.
3: Mungkin kalau ini sih kak, kalau gak pas ada event mungkin ya
0: bubar.
3: Maksudnya intensitas kita latihannya juga agak berkurang sih. Kayak kemarin kita coba ini ada, kita dapat apa?
0: Tawaran
3: di RRI. Terus kita kan kemarin mikirnya kita full team ya, full team. Terus kebetulan Mas Johan sama Mas Johan sama Mas Aris tuh berhalangan hadir. Terus ya udah enggak apa-apa, nanti kita mainnya formasi akustik aja, enggak apa-apa gitu.
2: Oke, jadi toleransi juga deh kalau kita enggak bisa, enggak saling marah-marahan ya.
3: Ya itu tadi karena kita kan enggak tahu ya nanti kalau kita udah mungkin ada yang nawarin masuk label ya. Karena kan kalau kita masuk label kan otomatis kita harus disiplin. Ibaratnya kan untuk saat ini ya kita,
0: tapi
3: kita,
0: kedepannya kita bakalan indie.
3: Iya, kita bisa menamakan diri kita kan band indie ya.
0: Yeah.
3: Kan? Jadi nanti entah nanti harapan kita, mimpi kita kan juga mungkin ada yang mendengar lagu-lagu kita terus menawar kita untuk kerjasama dimasukin label. Dari situ mungkin nanti ada kayak komitmen kan, masih ada kontrak kerjasama ya.
2: Okay.
3: Dari situ mungkin inilah kebentuk disiplinnya. Cuma kalau di sini ya kita ya apa ya, sekedar
2: happy-happy
3: kita,
2: aja.
3: Jadi belum ada benar-benar komitmen. Okay. Kita harus latihan misal seminggu berapa kali belum sih.
0: Kalau indie kan kita menyesuaikan jadwal kita. Contoh ada tuh Sail on Seven, kok sekalian Seven. Sekarang kan dia nggak bisa pun nggak dipasang label karena
2: iya betul,
0: sesuai dengan jadwalnya dia aja gitu. Dan band indie sekarang tuh nggak ada yang pakai label.
3: Intinya fleksibel.
2: Enak
3: sih nanggap ya budal kayak enak ya wes.
2: Oke. Di satu sisi itu juga positif ya, teman pro dua, fleksibel, jadi enggak terpaku dengan jadwal dan juga dengan label gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya teman pro dua, tentunya nanti bakal aku bacain pertanyaan-pertanyaan kamu di YouTube. Udah banyak banget nih yang bergabung ya di YouTube. Tapi sebelum itu aku mau play dulu satu single juga dari Fox nih teman pro dua, Blue Gone.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: Oh iya, teman Pro 2 masih di Musik Live Chat berjaringan ya, teman Pro 2. Kali ini aku mau bacain komentar-komentar dan juga pertanyaan kamu dari YouTube di teman Pro 2. Ada dari Atulurah Ponorogo. Lagu-lagunya keren banget, ngawi identik sama pop Jawa. Kalian malah bikin materi yang nge-pop banget. Apa yang menjadi motivasi kalian gitu? Boleh langsung dijawab, kakak-kakak.
1: Motivasi kita pengen nabrak culture itu.
2: Ya apa ya, motivasi kita ya ini tadi sih kak, kita kan awalnya hanya apa ya,
3: buat senengan aja
2: ya. Ya siapa tahu dari kita yang memiliki hobi yang sama, barangkali nih bisa jadi komersil. Kan katanya hobi yang enak kan hobi yang dibayar dulu kak. Harapannya.
0: Oke, betul. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Aku baca tadi pertanyaannya. Oh iya, Ngawi kan identik sama Denny Cakna.
2: Iya, betul. Benar.
0: Siapa tahu juga bisa terkenal Denny Cakna ya.
2: Amin, harapannya. Harapannya.
0: Amin, amin. Oke, next dari Rohnata. Gak sabar nunggu lagu baru dari Fox. Oh, apakah ada lagu baru? Nanti di-spill ya.
1: Oke, kita sepil.
2: Udah ada sih kak, udah kita siapin, Okay, nanti disepil sama Kak Didi.
1: Buat Kak Ronata.
0: Oke, okay, next masih dari Lurah Ponorogo lagi nih. Aku suka banget lagu kalian yang Candu. Wah, kita sama nih.
2: Sama-sama. Seperti judulnya kayak Candu, bikin Candu.
0: Candu, bikin Candu. Oke, ada dari siapa lagi nih? Metoru. My Toyu. Gak sabar apa nih? Oh mungkin tadi dia nunggu live-nya ya. Tadi dia komen. Kemudian dari Dana Oke. Kurang 2 lagu lagi udah album tuh. Gak digenepin sekalian aja kak.
1: Next kita mau rilis album insya Allah tahun depan. Kita bakalan jadiin, kita garap lagu, lalu kita bikin mungkin live session satu album. Kayak sekarang tuh musisi-musisi sekarang indie tuh bikin kayak gitu. Contoh Pamungkas.
0: Oke.
1: Nah dia bikin lesson di kolam renang, bikin lesson di mana gitu. Jadi satu album nanti itu.
2: Okay. Jadi kan sekarang tuh ini kak ada namanya tuh apa, Geek ya?
1: Geeks.
2: Jadi kayak sekumpulan anak-anak muda itu yang misal suka genre lagu A, dia tuh bikin event ya kecil-kecilan gitu sih di kayak di kafe gitu. Nah, jadi kayak lebih ke punya komunitas itu sih. Nah, kita kan mungkin karena kita dari lokal, dari komunitas ya, kita coba masuk di situ dulu sih biar teman-teman tuh denger lagu-lagunya dari Fox. Mungkin nanti kalau misal kita ada apa ya, ada sedikit waktu sama ini, kita bikin semacam apa? Live season ya?
1: Showcase.
0: Oke. Ditunggu ya. Kemudian nanti kabarin pokoknya.
2: Oke, okay, pasti.
0: Kemudian dari Dana Oke, gini genre kalian lebih ke pop apa funk jazz ya? Lagunya ada nuansa jazznya gitu, keren banget.
1: Bener. Berarti itu siapa tadi dari
0: Dana Oke?
1: Dana Oke. Nadanya kita bikin dari JC, tapi kita kemas pop. Kita masukin R&B dikit karena biar ada unsur rapnya tadi kan, yang tadi ada rapnya. Jadi biar agak kekinian kayak ke barat-baratan gitulah. Gitu sih.
0: Oke. Kemudian karena ini mepet ya, aku cepet aja ya bacainnya ya.
1: Siap.
0: Dari Rohnata, kesini mau lihat Johan ternyata nggak ada.
1: Oh, fansnya Johan.
2: Iya, fansnya Kak Johan.
1: Iya.
0: Oke, next mungkin bisa full team ya kesini lagi.
2: Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita join full team Fox.
0: Febriati Monza, menurut kalian tren musik 2026 nih seperti apa kak?
1: 2026 kita ngomong 2026 sekarang lebih ke musik tuh nggak ada patokan genre. Orang mungkin umur 25 ke bawah dia suka musik yang nggak disukai banyak orang. Lebih eksklusif dan intimate itu sih.
0: Oke, baik. Kemudian dari Satrio Garboruji monitor nih. Kemudian dari Putri Salsabila Sunaria, susah nggak sih bermusik di daerah banyak band yang hadir saat ini? Gimana buat bisa menjaga eksistensi kalian?
1: Susah.
2: Ya ini karena ya daerah. Lebih gini sih, kalau di lokal kita kan mungkin keterbatasan event itu tadi ya. Jadi kayak kalau mungkin dulu tuh masih banyak event, mungkin dari apa ya, kayak festival pada. Cuman kalau sekarang kan lebih ke jarang event. Di samping itu kan kita kan fokusnya kita kan bawain lagunya sendiri ya.
0: Okay.
2: Jadi ya kita mungkin yang bikin event tuh kita sendiri. Makanya kita kan mau masuk misal ke teman-teman, ke komunitas A, ke ini. Jadi nanti biar tahu genre dan musik kita dulu. Kalau udah ini baru kita buatin apa ya, semacam live session. Tadi.
0: Oke, baik. Ini masih banyak ya, aku kasih yang terakhir dulu. Sorry banget yang belum kebaca ya teman Pro 2, karena setelah ini mereka juga masih bakal live performance lagi satu lagu ya. Takut waktunya nggak cukup. Sorry banget yang belum terjawab ya. Terakhir aja nih dari Aminarsis, bagus banget lagunya yang Candu terutama, super kece, sukses untuk kalian, terus berkembang.
2: Terima kasih, amin.
0: Oke, masih banyak sebenarnya dari Agus dari Rara Kids Media. Aduh, thank you banget yang sudah gabung ya teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini mereka bakal bawain satu lagu lagi ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Red Medium, teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Okay, missing you tuh Bobro 2 dari Fox. Ini juga, aduh kayaknya akan jadi candu kedua.
1: Candu dua.
0: Ini juga candu banget Bobro 2 ternyata ya. Kalau dibawain langsung nih. Okay, berhubung waktunya sudah tiba di penghujung ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget padahal masih banyak yang mau aku tanyain nih. Bahkan teman-teman Pro 2 juga masih banyak yang belum terbaca ya teman Pro 2. Kalau kepo kalian langsung aja ke sosial medianya mereka aja ya teman Pro 2. Nanti nanya-nanya sendiri aja.
1: Jangan lupa di follow ya. Fuck.
0: Oke, okay, fox.id ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kita tutup harapan kedepannya dari KDD dan juga Karisang buat band Fox nih, apa nih boleh di
1: doain kita albumnya lancar.
0: Oh iya, yeah. Tadi mau spill album teman Pro 2. Mau ada apa nih di tahun depan ya Kak, boleh di spill.
1: Tahun depan kita mau rilis album. Jadi tahun ini kita ngarap rilis tahun depan gitu sih Kak.
0: Oke, okay. Udah ada namanya kah albumnya?
1: Masih rahasia sih.
0: Oke, okay. Biar semakin
1: biar penasaran
0: nih teman-teman Pro 2. Jadi harus follow ya teman Pro 2 sosial media mereka fox.id buat kami penasaran mereka mau upload mau rilis album di tahun depan. Oke, okay. Ada lagi mungkin harapannya yang lainnya?
1: Ya ini sih lebih ke apa ya, kita kan harapannya juga banyak event-event yang mewadahi kayak seperti kita ini kayak band-band okay. dari lokal. Jadi kan harapannya di situ kan nanti biar tahu sih, oh ternyata dari lokal tuh ada nih band-band yang benar-benar niat lah serius intinya kayak gitu sih. Enggak sekedar hanya kita band-bandan semata gitu tak sih. Lebih ke ada yang apa ya mewadahi kayak gitu sih.
0: Oke baik, semoga ya nanti menemukan apa ya peluang yang mungkin bisa ngebawa Fox ini lebih melejit lagi itu Mbak Pro 2. Oke, oke, satu jam kita sudah ngobrol ya barengan sama Fox ya Mbak Pro 2, perjalanan musik mereka, bahas EP Romantic Fantasy-nya mereka juga yang surprisingly lagunya enak-enak juga Mbak Pro 2. Kamu juga harus dengerin ya. Terima kasih buat Fox ya, terutama Kak Dede dan juga Kak Risang yang sudah hadir juga. Dan juga sharing bareng teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa untuk terus mendukung musisi dan juga karya-karya dari musisi lokal. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedap, dan juga Pro 2 RRI Jember. Aku Anjani Moi pamit dari Musik Live Chat edisi hari ini teman Pro 2. Jangan berhenti bermusik, jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di MLC berikutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 Ramadan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya. Teman Pro 2, gimana kabarnya malam ini? Kalau hari ini kamu sedang jatuh cinta ya, lagi kangen sama seseorang gitu ya, atau baru aja menemukan seseorang yang he's the one atau she's the one gitu ya, atau malah ada yang masih sedang berusaha untuk move on nih dari seseorang, teman Pro 2. Mungkin nanti kita bakal bahas ya, ataupun ngobrol tentang cinta lewat album debut dari Adhikara nih, teman Pro 2, Klise. Wah, menarik gak? Dan juga tentunya menariknya lagi, teman Pro 2, kisah yang dibicarakan ini sesuatu yang terasa sangat umum ya, tentunya di albumnya Klise. Adhikara ini, teman Pro 2, ini memang jadi sangat personal gitu ya, dari jatuh cinta, tertarik sama seseorang, penasaran, cemburu, kemudian mengungkapkan perasaannya, kecewa, putus, kemudian mencoba membuka hati lagi. Hampir semua orang pernah ya mengalami seperti ini. Tentunya malam ini kita bakal ngobrolin album dari Adhikara, Klise ya, teman Pro 2. Bukan hanya sebagai kumpulan lagu gitu ya, tapi ini tuh sebuah perjalanan cerita cinta. Bercita di antara kita masih ada. Nah, album Klise sendiri ini, teman Pro 2, ini tuh dirilis di Mei 2025 ya. Ada 10 lagu di dalamnya, ada Kembali yang baru saja tadi aku hadirkan ya. Kemudian ada Seketika, Nirwana, Rindu, kemudian ada Makna, Katakan Saja, Sentimen Primadona, Selesai, dan juga Love Again. Yang menarik juga dari album ini, teman Pro 2, bukan sekadar memasukkan 10 lagu cinta secara acak ya, tapi ini tuh disusun gitu lagu-lagunya sebagai sebuah apa ya, sebuah cerita ya. Jadi ada urutannya nih. Jadi kalau misalnya kita dengerin dari awal sampai akhir gitu ya, sebenarnya kita sedang mengikuti satu karakter yang sedang menjalani berbagai fase dalam hubungan percintaan.

Nah, single kembali ini teman Pro 2 ya. Ini tuh jadi pembuka yang menarik ya tentunya, karena secara konsep Adhikara nih enggak memulai cerita dengan pertemuan pertama, tetapi dengan gagasan tentang kembali, seolah-olah sebelum cinta menemukan bentuk akhirnya, kita tuh udah pernah menjalani perjalanan yang sama gitu ya. Adhikara juga pernah menjelaskan bahwa Kembali ini merupakan lagu yang sangat personal bagi dia ya, baik dari sisi lirik maupun musik. Lagu ini juga melibatkan Ilman Ibrahim yang memainkan Rhodes Vintage ya, memperkuat karakter sound era 1980-an. Dan ini salah satu hal yang membuat klise ini menarik ya teman Pro 2. Secara tema Adhikara juga membicarakan sesuatu yang familiar gitu ya, tetapi secara musik dia membungkusnya dengan warna jazz, soul, funk dan juga R&B yang kuat. Bahkan untuk mendapatkan nuansa tersebut ya, proses rekamannya ini menggunakan Rhodes dan juga synthesizer analog ya, bahkan yang analog belum yang digital. Jadi ada kombinasi yang menarik nih teman Pro 2. Ceritanya familiar tetapi bunyinya pun punya karakter gitu teman Pro 2. Sekarang dari Kembali ya, kita masuk ke fase ketika ketertarikan bisa datang begitu cepat ya. Sesuatu terjadi dan tiba-tiba seseorang menjadi pusat perhatian kita. Artinya kita naksir seseorang gitu. Lihat teman Pro 2, seketika tiba-tiba gitu ya. Seketika, ini adalah perjalanan di fase selanjutnya ya. Setelah Kembali, seketika kita jatuh cinta.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id

Kita kan saja teman produe masih dalam album klise dari Adhikara nih teman produe. Kalau tadi sebelum mengatakan saja ada makna, kemudian ada rindu, ada nirwana juga ya teman produe. Yang sudah aku hadirkan buat kamu semuanya. Dan tentunya seperti yang aku bilang tadi, ini tuh susunan lagunya ini tuh punya cerita gitu teman produe. Kalau udah rindu gitu ya, udah suka, udah punya perasaan gitu ya, ada satu masalah klasik nih teman produe, ngomong atau enggak gitu ya. Dan mungkin kita semua pernah ada di posisi itu ya, sudah ngetik pesan

ngetik chat gitu ya. Udah mau dikirim, terus dihapus lagi, ketik lagi, hapus lagi. Nah, Dikara punya lagu yang cocok ya dengan fase tersebut, katakan saja. Hati.

Katakan saja ini juga salah satu lagu dari Adhika Rai yang udah lebih dulu dirilis gitu ya, sebelum album Klise ini akhirnya juga dirilis. Lagu ini kemudian jadi bagian dari keseluruhan cerita dari album ini, Temang Pro 2. Dan menariknya kalau kita tempatkan lagu ini di tengah perjalanan gitu lah, gitu ya, setelah ketertarikan, kemudian fantasi, kemudian rindu gitu ya, akhirnya ada kebutuhan untuk mendapatkan kepastian gitu. Karena cinta tanpa komunikasi ini sering kali hanya menjadi asumsi ya, kalau cuman suka-suka gitu ya, tapi gak ngomong ya gimana mau ngerti. Kita ngira dianya suka, dia ngira kita gak suka gitu-gitu ya, sama-sama menunggu gitu ya, gak ada yang konfes duluan, dan akhirnya gak terjadi apa-apa. Jadi katakan saja bisa kita lihat sebagai sebuah titik penting gitu ya, ketika perasaan harus diberi suara. Tapi ketika perasaan udah disampaikan ya, bukan berarti ceritanya selesai. Justru disitulah masalah baru bisa muncul nih, Teman Pro 2. Karena ketika kita udah punya seseorang ya, muncul ketakutan untuk kehilangan. Dan rasa takut itu lahir dari salah satu emosi paling klasik ya dalam hubungan gitu ya. Apalagi kalau bukan cemburu. Kita akan bahas juga itu di segmen nanti ya, Teman Pro 2, sekaligus melihat gimana Klise berakhir dengan satu kata yang menarik ya, love again gitu ya. Kemudian di lagu setelah ini ini ada yang judulnya sentimen gitu, Teman Pro 2. Satu kata yang langsung mengingatkan kita pada emosi gitu ya. Ketika hubungan sudah melibatkan perasaan yang semakin dalam ya, hal-hal kecil bisa terasa digede-gedein gitu ya. Sebuah pesan yang kemudian gak dibales, orang yang terlalu dekat dengan pasangannya, sebuah perubahan sikap, dan tiba-tiba pikiran kita berjalan terlalu jauh gitu ya, Teman Pro 2. Langsung aja aku hadirkan dulu ya, Teman Pro 2, sentimen dari album Klise Adhika Rai.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Love Again 52 dari Adhikara ya. Masih dalam album klise maksudnya. Sebelum aku menghadirkan Love Again ya, 52 tadi juga setelah Sentimen, aku juga menghadirkan Primadona nih 52. Salah satu lagu yang jadi bagian dari perjalanan klise ya, sebelum juga album ini dirilis secara penuh. Dulu ini juga viral banget ya. Primadonanya punya kedekatan yang menarik teman produwe. Kita bisa ngerasain gimana kekaguman terhadap seseorang ini bisa sangat apa ya, menggila-gila. Setelah Primadona tadi juga aku menghadirkan Selesai teman produwe. Ini tentunya semua cerita cinta pada akhirnya punya satu pertanyaan gitu ya, apakah hubungan ini akan bertahan atau harus selesai. Di album klise ini teman produwe, kita menemukan lagu Selesai yang judulnya juga sangat singkat tapi mungkin justru yang paling berat. Waduh. Kalau sebuah hubungan udah sampai di titik dimana tidak ada lagi yang bisa diperbaiki gitu ya, kadang satu-satunya pilihan adalah menerima. Dan tentunya kita juga sudah sampai tadi pada satu kata yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan juga diucapkan gitu ya, selesai. Tadi lagunya sudah aku hadirkan sebelum Love Again ini mengudara. Kemudian ini sebagai penutupnya gitu ya teman produwe, Adhikara menutup album klise dengan selesai. Tidak menutup album klise dengan selesai maksudnya ya. Ini justru memberikan satu kemungkinan baru gitu ya. Meskipun kalau selesai itu sad ending gitu ya, tapi kayaknya Adhikara gak mau nih kalau misalnya runtutan cerita di album klise ini jadi sad ending. Jadi dia kasih satu lagu lagi di ujung tracknya klise ini adalah Love Again.

Dan menurut aku juga ini salah satu bagian yang paling menarik ya teman produknya dari konsep album Klise. Album ini dimulai dengan Kembali, kemudian ditutup dengan Love Again. Seolah-olah setelah semuanya selesai, hidup tuh gak benar-benar selesai gitu teman produknya. Ada kemungkinan untuk memulai kembali. Plan. I'll just stand alone again. Dan itu tadi ya teman produknya Klise dari Adhikara, sebuah album yang bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu cinta. Tetapi justru kesederhanaan itulah ya yang membuatnya begitu dekat dengan kita. Ada single seketika ya, ketika kita pertama kali tertarik ya sama seseorang, kemudian Nirwana, ketika semuanya terasa sempurna gitu ya. Ada Rindu, ketika seseorang mulai terasa penting gitu ya buat kita. Katakan saja ketika perasaan ini membutuhkan kepastian ya. Kemudian ada Sentimen, ketika rasa takut kehilangan ini mulai muncul. Kemudian ada Primadona, ketika seseorang terasa begitu istimewa buat kita tentunya. Kemudian ada Selesai, ketika sebuah hubungan harus dilepaskan. Dan kemudian Love Again ya, karena mungkin benar cerita cinta itu klise, tapi setiap kali kita menjalaninya rasanya selalu seperti pertama kali. Find a way to love again. Oke, thank you ya teman produknya udah menemani satu jam perjalanan bersama Adhikara dan juga Klise. Buat kamu yang malam ini sedang jatuh cinta, jangan takut kalau ceritamu terdengar klise ya, karena yang membuatnya berbeda adalah kamu yang menjalininya gitu ya. Oke, thank you banget yang sudah menyimak di pembahasan album kita di malam minggu ini ya teman produknya. Tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, tetap di 95.2 FM, rri.co.id maupun yang lagi streaming di RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 Armada, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentunya aku masih nemenin kamu ya di malam hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk di sesi curhat dong ya, teman Pro 2. Mau bahas apa ya, teman Pro 2? Boleh idenya dong. Karena aku udah bingung banget nih, teman Pro 2. Mau bahas apa gitu ya. Satu lagu dari Raisa ya. Gua harap duka ini selamanya. Ini tuh sedih banget. Kenapa dia malah berharap dukanya jadi selamanya gitu ya. Mungkin karena dia takut melupakan duka ini, karena seperti yang kita tahu lagu ini diciptain sama Raisa setelah kepergian sang ibunda ya, teman Pro 2. Jadi mungkin dia ingin mengenang duka ini selamanya gitu, teman Pro 2. Kayaknya Raisa juga takut nanti kalau misalnya terlalu apa ya, bahagia. jadi lupa sama ibundanya gitu. Tapi kayaknya ya gak mungkin ya, teman Pro 2. Kalau kamu menghadapi duka, biasanya gimana, teman Pro 2? Apakah sama seperti Raisa, berharapnya akan terkenang terus dukanya biar kita gak lupa gitu ya, teman Pro 2? Atau kamu punya cara lainnya untuk menghadapi duka? Mungkin kita juga bisa bahas itu ya, teman Pro 2. Nanti di satu jam ke depan kita ngebahas tentang duka. Sedih ya, tapi gak apa-apa, karena cara healing masing-masing orang tuh beda gitu ya. Aku juga pengen lihat, aku juga ingin tahu cara kamu untuk menghadapi duka nih biasanya gimana gitu. Boleh sharing ke 0811-369-7755 ya, teman Pro 2. So pastinya aku juga masih akan nemenin kamu sampai nanti tengah malam ya, teman Pro 2. Jangan ngantuk dulu ya. Karena masih banyak single yang bakal aku play buat kamu, teman Pro 2. Salah satunya dari Roni Parulian yang paling baru nih, teman Pro 2, Februari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, Tumah Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di malam minggu ini. Tumah Pro 2, kita pembahasannya terkait dengan duka. Sedih sih, tapi setiap orang nantinya juga akan mengalami duka ya, teman Pro 2. Entah kehilangan teman, sahabat, orang tua atau orang-orang terdekat lah ya pokoknya. Dan ini juga akan terjadi di kehidupan setiap orang ya, teman Pro 2. Duka cita ini merupakan respon emosional ya yang mendalam terhadap kehilangan, khususnya ketika kehilangan orang yang dicintai, teman Pro 2. Proses berduka ini pengalaman unik dan juga personal ya, yang memengaruhi setiap individu secara berbeda. Duka cita ini bukan hanya perasaan sedih, tetapi juga mencakup berbagai emosi seperti marah, kecewa, mati rasa, dan juga kebingungan. Adapun gejalanya ya, teman Pro 2, gejala duka cita ini bervariasi dari setiap orang ya, teman Pro 2, tetapi beberapa gejala umum ini mengutip juga dari halodoc.com, teman Pro 2. Gejala duka cita ini antara lain kesedihan mendalam dan berkepanjangan, kemudian sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, insomnia atau tidur berlebihan bahkan ya, perubahan nafsu makan, merasa lelah atau tidak berenergi, menarik diri dari lingkungan sosial, perasaan bersalah atau penyesalan, kemudian iritabilitas atau mudah marah. Gejala-gejala ini bisa mempengaruhi juga aktivitas kita sehari-hari dan juga kualitas hidup kita, teman Pro 2. Menemukan bahwa dukungan sosial yang kuat ini bisa membantu ya mengurangi dampak negatif dari gejala duka cita. Jika butuh teman untuk bicara gitu ya, untuk bercerita, itu nggak apa-apa ya, teman Pro 2. Kamu bisa mengungkapkannya sama teman terdekat kamu atau keluarga kamu gitu ya. Jangan dipendam, maksudnya diceritain aja apa yang kamu rasain, teman Pro 2. Karena kadang orang berduka tuh memendam sendiri ya. Padahal it's okay loh kalau misalnya kita sharing atau mengingat-ingat kenangan baik bersama seseorang yang kita kehilangan dia gitu, teman Pro 2.

Nah, ada beberapa cara gitu ya teman Prodo untuk menghadapi ya duka setelah ditinggalkan orang terdekat gitu teman Prodo. Mengatasi duka ini proses yang tentunya membutuhkan waktu dan juga kesabaran yang panjang ya teman Prodo. Apalagi kalau misalnya orang terdekat seperti lagu Raisa tadi ya, dukanya tuh selamanya gitu. Beberapa, tapi ya kita gak bisa berlarut-larut juga ya, boleh gitu, selalu mengingat orang yang telah meninggalkan kita gitu ya teman Prodo, yang sudah lebih dulu pergi ke surga. Tapi kita juga harus terus menjalani hidup ya teman Prodo. Nah, mengutip dari halodoc.com ya, ada beberapa cara atau mungkin ini yang bisa diterapkan ya. Kalau misalnya kita sudah sedih berkepanjangan dan saatnya untuk bangkit dan juga menghadapi dunia. Yang pertama, kamu harus mengakui dan juga harus merasakan emosi ya. Jangan mencoba menekan atau mengabaikan perasaan sedih, marah, atau emosi lainnya. Izinkan diri kamu nih untuk merasakan dan juga memproses emosi tersebut. Kemudian kamu juga bisa mencari dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau kelompok dukungan ini bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi perasaan terisolasi. Kami juga harus menjaga kesehatan fisik teman Prodo, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Ini bisa membantu meningkatkan suasana hati dan juga energi. Kemudian mengekspresikan diri, ini juga penting. Bisa kamu lakukan dengan menulis jurnal, melukis, atau melakukan aktivitas kreatif lainnya. Ini bisa membantu mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lakukan aktivitas yang menyenangkan nih teman Prodo. Meskipun sulit gitu ya, kamu tetap harus mencoba untuk tetap terlibat dalam aktivitas yang memberikan kesenangan atau yang membuat kamu happy gitu teman Prodo. Kemudian kamu juga harus memberikan waktu pada diri sendiri. Jangan terburu-buru untuk move on ya. Maksudnya kita let it flow aja ya. Setiap orang berukan dengan cara dan juga waktu yang berbeda tentunya. Strategi coping atau coping mechanism setiap orang ini ya dalam mengatasi duka ini juga penting teman Prodo, dan strategi ini meliputi mencari dukungan sosial, menjaga kesehatan fisik, dan juga terlibat dalam aktivitas yang bermakna seperti itu ya. Ya memang setiap orang punya duka masing-masing, cara menghadapinya juga berbeda-beda gitu ya teman Prodo.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

nih di malam hari ini ya, teman produa. Kali ini kita masih dalam pembahasan terkait dengan duka. Sedih, tapi setiap orang pasti akan mengalami ya, teman produa, dan tentunya harus dihadapi gitu, teman produa. Setelah kita tadi membahas terkait dengan kiat-kiat lagi bahasanya. Cara mengatasi duka gitu ya, setelah ditinggal seseorang. Dan apakah, kalau tadi cara menghadapi gitu ya, teman produa. Nah, kalau kali ini tuh adakah cara untuk mencegah duka berkepanjangan gitu ya, teman produa. Meskipun tidak mungkin ya untuk sepenuhnya mencegah duka berkepanjangan, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil ya untuk mengurangi resikonya nih, teman produa. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah membangun resiliensi. Ini mengembangkan keterampilan coping atau coping mechanism yang sehat, dan membangun jaringan dukungan sosial yang kuat, dan juga bisa membantu menghadapi kehilangan dengan lebih baik. Kemudian, cara lainnya mencari bantuan sedini mungkin gitu ya, teman produa. Kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan gitu ya mengatasi duka yang kamu alami, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional sejak awal. Kemudian kamu juga harus menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya. Merawat diri sendiri dengan baik ini bisa membantu meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres dan juga emosi yang sulit. Mengatasi duka setelah ditinggal orang terdekat ini proses yang kompleks dan juga personal ya, teman produa. Penting untuk mengakui dan juga merasakan emosi, mencari dukungan sosial, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memberikan waktu pada diri sendiri. Kalau misalnya gejala duka ini sangat intens ya, atau mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kalau misalnya saat ini kamu sedang berduka ya, dan membutuhkan dukungan atau kesulitan konsultasi lebih lanjut gitu ya, teman produa, jangan ragu kamu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater tuh ya, teman produa. Dengan penanganan yang tepat, kamu bisa melewati masa sulit ini dan juga menemukan kembali kebahagiaan dalam hidup ya. Semoga aja siapapun yang sedang berduka kali ini ya, teman produa, dilapangkan hatinya, dilapangkan kesabarannya juga ya, teman produa, untuk menghadapi duka. Memang harus dijalani dan juga dilewati ya, teman produa. Apapun itu, kita boleh berduka tapi harus bangkit kembali tentunya. Thank you banget ya, teman produa. Nanti aku juga masih akan nemenin kamu dengan drama radio ya, nanti di pukul 22. So, pastinya kamu harus tetap stay tune ya, teman produa, di 95,2 Pro 2 dan Madun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas?
3: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
2: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
3: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
2: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
3: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
2: Iya mas, untung aja Dean tidur, nyenyak betul tuh dia.
3: Iya, dibaringkan aja di kamar, udah aku sapu kalau kamarnya, udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya, ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Mita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu. Nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya. Ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Don, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit. Kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Bro Due, masih barengan sama Jenny ini malam hari ini ya. Tentunya aku masih bakal temenin kamu dengan single-single terbaru juga sih. Pokoknya single-single dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara ya, teman Bro Due, yang pastinya menemani malam minggu kamu yang kelabu karena gak diajak jalan sama cowok kamu, Tapi jangan khawatir ya, teman Pro 2, buat yang gak kemana-mana, kan masih tetap aku temenin nih. Dengan sajian lagu-lagu ya, teman Pro 2, menemani malam minggu kamu. Kenapa sih gak diajak kemana-mana sama pasangan kamu? Apakah kamu LDR atau lagi marahan atau gimana nih? ya gitulah ya, teman Pro 2, namanya juga sebuah hubungan ya yang harus diperjuangkan juga, yang lagi LDR pun. Dan tentunya di 1 jam ke depan ya, teman Pro 2, masih belum juga sih. Nanti di pukul 11 sampai dengan 12 ya, atau 23 sampai dengan 24, tentunya aku akan menyajikan jazz musik buat kamu ya, teman Pro 2. Yang tentunya juga bakal mengantar kamu ke alam mimpi, menemani kamu sebelum tidur ya, teman Pro 2, siapa tahu juga menjadi lagu pengiring untuk kamu menuju alam mimpi. Ya gitu deh ya, teman Pro 2, aku tuh juga ngantuk loh. Tapi masih ada 1 jam lagi ya, teman Pro 2, aku masih harus menuntaskan pekerjaan ini. Yang penting kamu terhibur deh pokoknya. Hari ini teman Pro 2, di biasanya ada yang Oke deh, gitu aja pokoknya. Aduh, aku juga bingung nih kenapa tiba-tiba ngeblank ya, teman Pro 2. So pastinya apapun yang kita lalui di hari ini ya, teman Pro 2, semoga aja kita bisa mengambil hikmah dan juga mendapatkan berkahnya deh ya. Pokoknya udah menjelang akhir-akhir hari gini ya, besok minggu masih libur tentunya, dimanfaatkan sebaik mungkin karena besoknya lagi udah Senin. So pastinya teman Pro 2, besok masih bisa untuk beristirahat ya, dan juga besok juga masih bakal aku temenin lagi di siang ya, jam 11 sampai dengan jam 18 ya. Pastinya besok juga lebih seru tentunya karena hari Minggu. So selamat menikmati ya, teman Pro 2, selamat beristirahat juga, menikmati sajian lagu-lagu dari aku yang masih bakal aku play selama 1 jam lebih ya, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Heartbeat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majempa Jaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahunnya. Adapun MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Oleh karena itu, Kementerian Agama memutuskan untuk mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahunnya. Kemudian informasi lainnya, Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindakan pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Adapun penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut diumumkan pada hari Sabtu, 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusantara, Aswin Bangun, memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, mengungkap rangkaian kejadian, serta menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

0: Bukan lagi.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman produser, semangat pagi di hari Minggu 13 September 2026. Ya, kembali berjumpa dengan sama aku Nabila Nagari di Stasi Spada. Selamat pagi dan semangat pagi. Jadi weekend ini ya, pastinya Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah agenda seru yang akan menemani aktivitas pagi hari kamu dengan update-update informasi nih ya teman produser, dan juga ada lagu-lagu hits yang pastinya Nabila akan temenin kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Weekend. So, bisa kamu simak ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa simak melalui siaran streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Tenang aja teman produser, sepanjang hari ini ya, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, barengan Pro 2 RRI Madiun dan penyiar-penyiarnya, kita bakal temenin kamu. Stay tune!

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Andai dapat ku putar waktu.
1: Teman Pro 2, informasi berkaitan dengan MotoGP. Jadi Marco Bezzecchi ini berhasil merebut pole position MotoGP San Marino 2026 setelah memecahkan rekor sirkuit Misano. Adapun pembalap Aprilia tersebut mengungguli Marc Marquez dan Fermin Aldeguer untuk mengamankan posisi terdepan balapan. Sesi kualifikasi pun berlangsung pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, 12 September 2026, dengan Bezzecchi sebagai unggulan. Pembalap Italia tersebut sebelumnya tampil tercatat tercepat pada sesi latihan sehari sebelumnya dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,982 detik pada percobaan pertama kualifikasi Q2 selama 15 menit. Dan catatan tersebut menjadikannya pembalap pertama dalam sejarah yang menembus batas 90 detik di sirkuit Misano. Hal ini menjadi pole kedua beruntun Bezzecchi pada musim MotoGP 2026 sekaligus pole keempat tahun 2026 ini. Di belakangnya ada Marc Marquez yang memperbaiki catatan menjadi 1 menit 30,180 detik untuk mengamankan posisi kedua. Fermin Aldeguer pun melengkapi baris pertama di posisi ketiga setelah lolos pada Q1 dalam menyalip Fabio Di Giannantonio Antonio. Pembalap Greece ini yang hanya unggul tipis di atas Giannantonio yang harus pas menempati posisi keempat nih. Lalu lanjut di posisi kelima ada George Martin yang sebelumnya mengalami kesulitan sepanjang sesi latihan. Dan Luca Marini tampil impresif bersama Honda untuk merebut posisi keenam dan mengungguli Pedro Acosta. Franco Morbidelli berada di posisi ke-8 sementara Alex Marquez menempati urutan ke-9. Nah, untuk adik Marquez ini sempat mengalami dua kecelakaan nih teman Pro 2 selama kualifikasi berlangsung, termasuk adanya insiden kedua di tikungan ke-4. Lalu untuk lebih lanjut, Fabio Quartararo gagal mempertahankan posisinya setelah disalip Aldeguer pada penghujung sesi kualifikasi Q1. Dan Francesco Bagnaia meraih hasil mengecewakan juga di balapan kandangnya dengan menempati posisi ke-14 di mana pembalap Ducati tersebut sempat memukul motornya setelah melakukan kesalahan pada lap tercepat.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Yuk, segera download RRI Digital.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin

Aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Menurut Badan Geologi, tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Adanya perubahan aktivitas ini terjadi setelah episode erupsi itu menerus pada tanggal 4 hingga 6 September 2026 berakhir nih, teman Pro 2. Jadi setelah itu, aktivitas permukaan gunung api berangsur menurun dan berubah menjadi erupsi Strombolia. Menurut Lana Saria, selaku Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan, sebanyak 14 kali erupsi Strombolia tercatat setelah episode tersebut berakhir. Adanya evaluasi aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan hingga hari Jumat, 11 September 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Munculnya kembali erupsi Strombolian menunjukkan bahwa episode erupsi menerus telah berakhir. Tetapi aktivitas vulkanik masih terus berlangsung, sehingga masyarakat tetaplah perlu waspada dan mematuhi rekomendasi yang sudah ditetapkan. Sebagai informasi teman Pro 2, erupsi Strombolian ini tuh merupakan letupan berkala yang terjadi akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan lontaran material pijal dan juga abu vulkanik di sekitar kawah. Berdasarkan pemantauan yang ada, gempa frekuensi rendah serta gempa hybrid atau fase banyak masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun, gempa vulkanik tercatatkan meningkat dibandingkan kondisi rata-rata rekaman Gunung Anak Krakatau. Dan adanya peningkatan gempa vulkanik ini, teman Pro 2, dalam mengindikasikan pergerakan atau suplai magma dari bagian lebih dalam masih berlangsung. Di mana kondisi ini membuat kemungkinan terjadi erupsi kembali yang tetap tinggi meskipun aktivitas permukaan sudah menurun. Badan Geologi pun memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau tetap berlangsung dengan memanfaatkan peralatan yang masih berfungsi. Pengamatan pun juga dilakukan melalui pemantauan visual serta parameter lain untuk mengevaluasi aktivitas gunung. Badan Geologi pun juga menyiapkan pemeriksaan, perbaikan, dan pergantian peralatan yang terdampak erupsi secara bertahap, di mana pelaksanaan pekerjaan ini mempertimbangkan aktivitas gunung api, kondisi cuaca, serta aspek keselamatan petugas. Dengan status level 3 atau siaga ini, teman-teman masyarakat ya diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif, di mana imbauan tersebut juga berlaku bagi wisatawan, nelayan, dan juga pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Gunung Anak Krakatau. Karena potensi bahaya pun yang perlu diwaspadai meliputi lontaran material pijar, abu vulkanik, dan kemungkinan awan panas. Jadi masyarakat yang terdampak hujan abu, ini dianjurkan untuk memakai masker, melindungi mata, serta menutup sumber air bersih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yoi, ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif nih, teman produa. Dan masih di sosis pada topik ya, pada berita di mana update informasi terkini seputar harga bahan bakar minyak alias BBM subsidi. Nah, jadi dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga memastikan adanya BBM subsidi itu tidak naik hingga akhir tahun 2026 ini, teman produa. Adapun kebijakan ini mengikuti arahan resmi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, di sini pasokan energi nasional tetaplah disalurkan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini, Kitty Andora selaku VP Communication Pertamina Patraniaga menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional di mana mengikuti kebijakan pemerintah nih dalam penetapan harga BBM. Kitty pun menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah di mana penyesuaian ini berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Dan Pertamina Patraniaga di sini terus memantau pergerakan parameter pembentukan harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Dan distribusi bahan bakar pun teman produa di seluruh wilayah Indonesia akan dipastikan berjalan lancar tanpa terkendala yang berarti.